Hei, Akashvani Aizawl ini kan program hi medium wave meter zanga sumnga panga point panga kilohertz zanga sumli megahertz sa point pasar ile Akashvani Aizawl YouTube channel changte apuan swa ani kan program te hi fi achata ka in longai thak thei kan be se voin juni som pakwa zirtop ni atana kan hun vai khatna kan lo chanta kan program ngai thatu te in zawai in sibai kan buka se o program announcer hi lalin omi kaniya control room engineer duty Nancy F. Lalunpuyi.

Romeo and Juliet ti la moi taka ron satu kha Agnes van Lekoltiri ania tuna chuan kan ladut le atan mangai na ka ngen ni ti la Johan H Lelmel Soma sakilongai thlahwang u mangai na ka ngen ani Johan H Lelmel Soma.

Hei, Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari atanga puan cho ani tuna hian tlaidar li li achan ve ania vo in june ni som pakwa sangni somni paruk zir top nia kan hun voi ni na kan tanta a kan program ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa lamoi tak tak ngai thak turin min huak le taboka inom hun thewa tangkhan hlim takin hun lomang turin du sakna kan hlan chewa atop min thlenpui theu turin kan som bok chewani program puang tu hi lalrem pui kani a control room engineer duty hi siwan lal ompuya ani kan hun tran nan hian zaya fakin hun kan mang ho dona kan zaya fakin huna hian pathian fakna hla moi tak tak kan ngai tha anga ti chuan dar nga thleng zaya fakin hun kan mang hawang dar nga tangin hindi hla kan ngai tha anga nga le chan ve a sap la hun kan ngai kan mang ho ve thunga nga zanin da ruk chu zai ri moi hun ani ve le to thunga nga leng zem la moi tak tak mangin kanin oya nga daruk le a chan ve a chan chin thar kan ngai tha ang sanchin thar kan ngai thak zo a hian hindi la mangin kan program kan chhun zom dona ti chuan dar sari le minute so ma chuanin 12 years of government ti thu pui manga program buat sai kan ngai tha anga dar sari le minute somli panga a shwaina eng hun kan mangang dariat le minute som panga chungir tling hun aloni vele to thung dona dariat le achan ve tangin western music hun sapla hun kan manganga hemi hun a hian kan english rj ina alung dum tu hla moi tak tak aron thlan chwa te kan ngai thla ho don nya ti chuan zan in dar kwale minute ni a hindi hla moi tak tak kan ngai thla anga dar kwale achan ve a zai rimoi hun kan mang dona zanin dar som atanga dar som le achan ve hi kan studio tanga kan hun man ho the a top na ber turani dona hemi huna hian sap lamoi tak tak ngai tha in hun kan mang ho don nya ole tuna chuanin zai fakin hun kan mang dona zai thiam chuai thelo rtc lel du omi zai ngai tha in kan hun kan tananga ani hianin leimun chatuan ti hla thiam em em mai na ron sa don ani tuna RTC lel du omizai lo ngai thang

0: tharang u thalai te ihar tharang u ti in kan in so mani athu kan siar lal pan kan jatan malmin som sakro se amen
1: malzai kan ngai thavele thunganga zore makhyang te in babulon luikam ti la asakha ingai thale tiang

FM zo oi za point pasari ngai thatu zong zong tengir tling huna kalolo mache u in RJ puite I intan kalolet le ta a tuna hian janda riat le minute som panga ania ngir tling huna lengzem lamoi tak tak kan ngai thaho le donnya tuna chuan di hlui ti in kan hun kan tran dona hehla hi lalmun moya sakani